0: Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Bimana Nabi mana Muhammad Abdullah suara unanda yang Nabi itu ya cakap Muhammad bin cakap Muhammad bapa kita cakap Abdullah bapa kita cakap Abdullah ibu kita cakap Abdullah nenek kita cakap Aminah. Muhammad ini hijrahnya dari cermin Nabi Medina Alhamdulillah yang hanya dari cermin Muhammad sudah cukup itu debu kota juga Farmat bin Rasulullah minum itu debu kota juga minum itu umuji bin mana yang Mudi bunuh, mudi bijabin sidim, mudi bisidim, Allah silain.
1: Kan?
0: Jumi mana capan di jid, jumi diri ucap kuasa. Ajaan nafisi minjokkan madu ayaw teri Muhammad Rasulullah.
2: Biar mujahidimu, cuci jahidimu.

Michel Gilles de Mort. Y'all who them and was in the air cut it first. Tie them go when I tie that at the bump degree. Kau tak boleh cium mal tak boleh cium, cium ni hari macam ni. Saya ni mungkin faham berapa jam tak duduk tu jibin aku. Kau nasi suruh duduk tu macam ni berdepresenten, hana berdepresenten bandar.

0: disebut aku nyanyi, sebodi aku nyanyi. Alhamdulillah rabbil alamin Allah. Kodanya aku ya udah senang lagi.
1: Wadinam.
0: Allah taala tiridu tawdo wadi hande nindu wel taarodo jam. Aha. Alkumil tubad modi ner jammaaji ina jogori jobbi aljumaa jeeri nyaari. Dan ujner etem di jene sabandi jette jese segal jibne na nabi isa moy wuro isa san
1: san san san
0: holi jodi mi nedo jonde holi jodnaande do jonde e tawtaabe nedo jonde tawini kadi

jadi enjoy dah ni dia jadi mana. Tapi ini tu nari kalle ini wonder time dengan kata ini tu bismillah anak sorang pada ni orang kulit kumuran. Tapi demi nari kalle mah wonder bismillah itu ibu minta hidup. Bismillah benar sal, bismillah hal hajma, bismillah dari mana jadi.

0: salimos. Bandera kesila ada sabuan lo sabuan. Doh beli bul ayam bina itu amat dari wali buku jangan melukur kembali sih nama sampai dari kilod. Di warna payud ayam bina bajar ujina lukur kejambal wala kawai. Umat ni di bawah ni nyet nyet. Suka tukar lip mau tukar macam bal.
1: Yeah.

Jai, kalau garbo dua, enggak nak nyuruh ide mereka. Cuma nak, ufino yo tabal de jai,

Kalau batin jila, kalau banyak semua kajian kecil ini kali wadi. Semua yang kandung melayani, kalau kau bangun nanya, kalau mampan dia.